0: sta cha qui i wati tish ka hola ate ka u shka ulu hun uk chuk ayak ka ate ku shun chap a kanok ta shuya ut puk af chimal mativ u riuk spinik
1: abi jako ta kanu ta go kebe ta ataga di wi pahum
0: shusha aksiri uk ta shbek ta konel misul samahel ruk iwatit
1: kacha katoponik
0: buku ishkut ke ponik kacha usamahel shivalba
1: kacha iwatit
0: kacha chuchas diuk ta shbek Chim malmat gut speck. Buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk
1: buk buk buk buk buk buk
0: buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk
1: buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk buk Kibbe, kaholub.
0: Utsba la mapa katanik kawilo. Ma chawah kanu iko. Chawila na pe. Kina nikwa ohombo chanim. Utsba la. Katstekut. Da sirikta shikuraman. Shpek. Behui at tamasul kahol. In samahen o nutsih chi pam. Ma bakatanik kawilo in tahon. Shkinopon chanim. Katohok.
1: Chanim kuri kumatsta shubek.
0: Quack,